0: 继续来听沈文成的这首歌声《小河之歌》。
1: Sanado ma kalar tersenole ke sutar meke kemudian kayak ya kita kokin tuur akhirnya ketaraan aku lah tumita si lata mata sebul bulai secumai seadis lata lengan tada dobat lo tuh kecegus cegus sangat cegus untuk kabariwa sangat untuk kabariwa kan lalalaku lakal ng tamo irila ikay sangante irila wat sa sana ta
2: sa